Wosi senye Bonsoa womene sempa Debra ne mamba Obi Sop Obi Sop Obi Sop Obi

afei yenhye ensem no ase na ene wukopie mu ewo kwa benya ejadifu a wo honom pa wo mo etente su kokko wo mo di kojan ebubo wonti na wonsama no wo kene se wo mo mpene e mampanyimfo entu omo emfiri ejom honom ni nyina ne se 24 hour market ni se wuduru ejana no a wo mo de signboard kese aba bebo honom a watro so se modern market na chese sa ejani bi en wo beye ewo honom amo manfo na ejadifo ne se empanyimfo di kanya ka kire won dada se jana wo ba be si wo hono wo betu omo nyina de omo akotaifa wo se taifa ho de ehosua dodo se wo de ejadifo won dodo ebro aha mienu ekwo honom a enya de obekwo ne senti de wo kan se ba bi a wo tena empanyimfo empe ba bi wo hono me san se jana so onche ejani mu mienu no mo mo tena efa na afi won fa efa no enya 24 hour market no